0: Kalau siapa nyalpon? Siapa nyalpon? Kalau siapa nyalpon? Dari yang berita tinggi kalau anak siapa nyalpon? Selamat malam, terima kasih.
1: Halo, Pak. Siapa nyalpon?